0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini dan pagi ini? Sejauh ini gimana teman Pro 2? Semoga paginya cerah, semangatnya full, dan rezekinya juga ikut ngalir ya teman Pro 2. Masih barengan sama Yuk Maulana di Spada. Hanya lagi. Dan di frekuensi yang sama di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, sebelum saya lanjut teman Pro 2, saya mau tanya dulu buat kalian semua yang lagi dengerin saya. Udah sarapan apa belum nih pagi hari ini teman Pro 2? Atau jangan-jangan kamu termasuk tim nanti aja makannya di kantor, gak sempat, atau yang paling klasik, gak lapar. Padahal ya teman Pro 2, sarapan itu ibarat bensin buat kendaraan. Kalau tangki kamu kosong, jangan harap kamu bisa ngebut seharian. Makanya jangan heran kalau jam 10 pagi udah lemes, fokus buyar, atau tiba-tiba cranky tanpa alasan teman Pro 2. Itu tuh bukan karena kamu gak semangat, tapi bisa jadi kamu belum isi energi dari pagi hari. Jadi tenang teman Pro 2, pagi ini saya gak mau nyuruh kamu buat masak yang ribet-ribet, karena kita bakal bahas tren sarapan praktis yang sehat, enak, dan yang paling penting bisa disiapkan kurang dari 10 menit. Langsung aja kita bahas di segmen ini teman Pro 2. Kita mulai dari menu yang cocok banget buat kamu yang hidupnya dikejar sama waktu, alias kaum mepet sejati. Overnight oats teman Pro 2 yang bisa kamu bikin. Ini makanan bisa dibilang pintar, mandiri, dan gak butuh perhatian di pagi hari, karena semua udah kamu siapkan dari malam sebelumnya. Caranya gampang banget teman Pro 2, kamu sisa ambil oatmeal instan, campur susu, bebas mau susu sapi, almond, atau kedelai, tambahin chia seeds atau biji selasi, aduk, masukin kulkas, selesai. Dan yang paling keren, dia masak sendiri semalaman teman Pro 2. Pas pagi kamu tinggal buka kulkas, ambil, kasih topping, bisa pisang, kacang, atau madu, dan selesai. Sarapan kamu udah siap dalam waktu kurang dari 2 menit. Nah, ini faktanya teman Pro 2, jadi kamu bisa ambil manfaat dari sarapan tadi. Dengan yang kita bisa ambil manfaatnya, yaitu seratnya tinggi banget. Jadi kalau kamu makan suatu makanan yang seratnya tinggi, ini bisa bikin kamu jadi kenyang lebih lama. Dan artinya kamu gak gampang lapar, gak ngemil berlebihan, dan paling penting fokus kamu tetap aman sampai waktu makan siang nanti.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih. Lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.

0: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
1: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
2: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
3: Obrolan seru di Prodo FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
4: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Juara 2.
1: Kalau kamu tipe yang pengen sarapan tapi nggak mau ribet sama kompor, teman Bro 2, ini dia solusi yang paling simpel buat kamu di pagi hari biar kemageran kamu nggak terganggu. Kamu bisa buat Greg Yogurt Bowl, teman Bro 2, untuk mengatasi masalah kemageran gitu ya. Nah, ini menu yang cocok banget buat kamu yang bangun masih setengah sadar, gak kuat sama bau minyak goreng pagi-pagi, tapi tetap makan pengen makan sehat. Nah, caranya teman Bro 2 ini gampang banget atau simple banget. Sisa kamu tuang yogurt ke mangkuk, terus tambahin granola biar ada tekstur, kasih madu dikit, tambahin buah. Dah, ini gak harus buah mahal ya teman Bro 2. Bisa kamu tambahin dengan pepaya, pisang, atau kalau ada nangka boleh juga pakai nangka. Dan ini juga bisa jadi topping yang enak banget buat jadi menu sarapan kamu pagi hari, teman Bro 2. Dan yang bikin beda teman Bro 2, makanan ini sekali suap segar dingin, jadi bisa bikin kamu langsung melek teman Bro 2. Langsung yuk gas aja bikin sarapan yang namanya Greg Yogurt Bowl teman Bro 2. Ini buat kaum mager pasti langsung nih gercep buat sarapan pagi ini untuk menambah apa ya, mengisi perut kosong kamu untuk bisa beraktivitas di pagi hari. Selamat membuat dan selamat sarapan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
1: Oke. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
1: Kota Palu iya. Berarti ya. Oke. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
2: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
1: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
2: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
1: 6 provinsi
2: iya, untuk remaja.
1: Oke, provinsi Sulawesi Tengah?
2: Tengah, Utara.
1: Utara.
2: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
1: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
2: Oke, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke menu yang sering banget kamu lihat di kafe-kafe hits, yang biasanya disajikan cantik, estetik, dan bikin pengen langsung foto sebelum dimakan. Ada avocado toast, teman Pro 2. Kalau kamu pernah nongkrong di kafe, pasti tahu ya menu satu ini. Jadi menu ini sering jadi andalan buat yang pengen makan sehat, tapi tetap terlihat classy. Dan jujur aja ya, teman Pro 2, kadang kita beli makan bukan cuma karena lapar, tapi juga karena feel-nya asik. Tapi sekarang saya mau kasih tahu kamu satu hal penting. Menu ini sebenarnya gak ribet sama sekali, bahkan bisa kamu buat sendiri di rumah dengan waktu kurang lebih dari 5-7 menit aja kok. Jadi yang kamu butuhkan cuman roti gandum, biar lebih sehat tentunya ya, dan ini biar lebih bisa mengenyangkan. Berikutnya kamu bisa siapkan alpukat matang, sedikit garam, lada hitam, dan kalau ada perasan jeruk nipis aja sedikit. Sambil kamu panaskan roti di teflon atau toaster sekitar 2 menitan, kamu bisa mulai hancurkan alpukat di mangkuk kecil. Gak perlu halus banget, biarin sedikit bertekstur, biar ada sensasi pas kamu makan. Tambahin sedikit garam, sedikit lada, dan perasan jeruk nipis, biar tentunya makin segar makanan kamu. Pas rotinya udah hangat dan agak garing ya maksud saya, tinggal kamu olesin alpukat jadi tadi di atasnya, dan di titik ini saja sebenarnya kamu udah punya sarapan yang enak banget loh, teman berdua. Tapi kalau kamu punya waktu tambahan 2-3 menit, coba tambahin telur ceplok setengah matang di atasnya. Begitu kamu potong, kuning telurnya meleleh. Dan itu rasanya udah seperti sarapan di kafe mahal. Jadi menarik dari menu ini, teman Pro 2, bukan cuma rasanya aja, tapi juga filosofinya. Kadang kita berpikir hidup sehat itu harus mahal, harus ribet, harus beli di tempat tertentu. Padahal dengan bahan sederhana, dengan waktu yang singkat, kita sudah bisa menciptakan sesuatu yang sehat, enak, dan tentunya bisa bikin kita merasa lebih siap menjalani hari. Dan kalau kita bisa bilang nih, ada faktanya juga bahwa alpukat itu kaya akan lemak sehat yang bagus untuk otak. Artinya sarapan ini tuh bukan cuma bikin kenyang aja, tapi juga bantu kamu untuk lebih fokus, lebih stabil energinya, dan gak gampang drop di tengah hari. Jadi kalau kamu selama ini berpikir sarapan sehat itu ribet, coba mulai dengan menu yang satu ini, karena kadang perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil di pagi hari.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Oke, baik, teman Pro 2. Di segmen ini cocok banget buat kamu mungkin yang jujur-jujur aja nih ya. Gak kuat makan berat di pagi hari atau tipe yang lebih nyaman minum daripada makan. Nah, ini kuncinya atau jawaban yang paling tepat buat menjawab segala pertanyaan kamu adalah Smoothie Green Monster, teman Pro 2. Dari namanya sih memang terdengar agak menyeramkan ya. Ada monster-monsternya. Jadi Green Monster ini kalau bisa dibilang ini salah satu cara yang paling cerdas buat menyelinapkan sayur ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Karena beberapa mungkin banyak dari kita yang tahu sayur itu penting, tapi tetap susah makan sayur di pagi hari. Sekarang kita bikin versi paling simpel, teman Pro 2. Bisa kita blender nih segenggam bayam segar, satu buah pisang matang. Ini bisa biar creamy gitu ya. Berikutnya kamu bisa masukkan potongan nanas atau mangga biar segar dan juga ada manis-manisnya dikit. Sedikit air atau air kelapa. Di blender sekitar 1 menit dan selesai. Hasilnya memang hijau ya, tapi begitu kamu minum, yang terasa justru manis buahnya. Bayamnya hampir gak kerasa sama sekali loh, teman berdua. Dan dalam satu gelas ini kamu udah dapat beberapa manfaat yang sangat-sangat positif. Yaitu kamu bisa dapat manfaat serat, vitamin, energi, dan yang paling penting praktis banget, teman berdua. Bahkan kamu bisa minum sambil siap-siap, minum di jalan atau bahkan bisa kamu bawa ke kantor. Dan ini benar-benar sarapan ninja, cepat, diam-diam juga tentunya bikin sehat tubuh. Dan by the way, teman Pro 2, dari 4 menu yang kita bahas di pagi hari ini, kita bisa lihat satu hal penting, bahwa hidup sehat itu sebenarnya bukan soal punya banyak waktu, tapi soal bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Karena seringkali kita bukan gak sempat sarapan, tapi kita belum menemukan cara yang tepat. Kita terlalu fokus ke hal-hal besar, padahal perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti bisa bangun 5 menit lebih awal, menyiapkan sesuatu dari malam ya, atau memilih menu yang lebih sederhana tapi bernutrisi. Karena apa yang kita lakukan di pagi hari akan mempengaruhi mood kita, energi kita, bahkan cara kita menjalani hari. Jadi mulai besok pagi, teman Pro 2, jangan lagi bilang, aku gak sempat sarapan nih, tapi coba bilang, aku mau mulai hari ini dengan lebih baik, karena sarapan bukan sekedar makan aja, tapi cara kita menghargai tubuh kita sebelum menghadapi dunia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: 102.
1: Selamat pagi teman Pro 2, 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik. Kamu balik lagi bareng sama Iyek di sini teman Pro 2 pagi hari ini ya. Teman Pro 2, tentunya kamu mendengarkan Sepada dan kita bakal membahas topik-topik, bukan topik-topik sih, tapi satu topik menarik gitu ya teman Pro 2 di pagi hari ini untuk menemani waktu beraktivitas kalian di weekend edisi Minggu 20 September 2026 teman Pro 2 ya. Semoga buat kalian semua yang sekarang lagi di perjalanan menuju tempat liburan kamu, selamat sampai tujuan ya teman Pro 2, hati-hati di jalan juga gitu. Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi di rumah sambil dengerin Pro 2 FM Palu, terima kasih udah memilih Pro 2 FM Palu ya. Dan jangan lupa untuk request di Pro 2 FM lewat WhatsApp kita di 0811456031 atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga tentunya bisa melalui aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Dan pagi hari ini teman Pro 2, kita bakal bahas topik yang dekat banget gitu ya dengan anak muda teman Pro 2. Chill tipis-tipis. Kalau bisa tebal-tebal kenapa harus tipis-tipis, tapi enggak dong. Buat kita-kita semua nih yang bisa dibilang anak muda tapi juga kesibukannya banyak gitu ya. Chillnya ya pasti tipis-tipis aja gitu. Enggak bisa terus-terusan juga karena hidup itu harus seimbang gitu ya, antara pekerjaan dan juga liburan gitu teman Pro 2. Karena memang ya teman Pro 2 kadang tuh hidup terlalu ramai gitu, kuliah, kerja, tugas, deadline, agenda, belum lagi macet pikirannya gitu ya. Dan sesekali kita memang butuh yang namanya jeda gitu, tapi jeda itu gak harus mahal, gak harus juga keluar kota gitu ya, gak harus booking-booking hotel. Kadang cukup cari tempat yang nyaman, duduk, ngobrol, makan, terus menikmati suasana. Dan kalau kita ada di Palu teman Pro 2, salah satu pilihan yang menarik tentu kawasan pesisir Teluk Palu gitu. Nah kalau dengar Teluk Palu yang muncul di kepala mungkin pantai, laut, sunset gitu ya, tempat nongkrong, kuliner, foto, kampung nelayan. Tapi sebenarnya kawasan Teluk Palu ini punya peran lebih besar dalam pengembangan pariwisata kota gitu. Nah dalam dokumen perencanaan pariwisata kota Palu, kawasan Teluk ini masih sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata gitu. Artinya kawasan ini bukan cuma menjadi tempat untuk datang dan juga foto gitu, ada potensi wisata di sana, aktivitas ekonomi, masyarakat, budaya, dan tentunya juga ada lingkungan yang harus dijaga. Nah, ini yang penting ya teman Pro 2, mau refreshing tapi budget terbatas, santai. Kita tuh tidak sedang lomba liburan gitu, tidak harus transport yang mahal, makan mahal, tempat mahal, yang penting sesuai dengan kemampuan. Misalnya datang ke kawasan pantai, cari tempat yang nyaman, beli makanan atau minuman seperlunya aja, ngobrol dengan teman, nikmati suasana, itu sudah lebih dari cukup gak sih teman-teman produser juga, sebenarnya udah bisa disebut dengan yang namanya liburan gitu. Nah anak muda itu kalau ke tempat bagus biasanya langsung foto dulu gitu ya.

cari produk lokal gitu ya, sederhana, tapi tentunya aktivitas seperti itu memang punya hubungan dengan ekonomi masyarakat gitu. Tapi ada satu aturan sederhana juga teman Perdua, kalau datang ke pantai jangan tinggalkan sampah ya. Jangan berpikir nanti ada yang bersihkan, jangan dong. Justru kita yang datang harus ikut menjaga juga, bawa pulang sampah. Kalau tempat sampah tidak tersedia, jangan merusak fasilitasnya gitu. Jangan mengganggu pengunjung lain dan jangan menganggap bahwa tempat wisata itu sebagai ruang pribadi kamu, karena kita berbagi tempat dengan banyak orang teman Perdua. Jadi kalau kepala lagi penuh ya teman Perdua mumet beberapa hari terakhir gitu ya, Senin sampai Jumat, dan minggunya pengen banget gitu ya untuk refreshing otak kamu teman Perdua, enggak selalu harus pergi jauh, karena kita cuma butuh pantai, teman, makanan gitu ya, obrolan, dan tentunya waktu untuk berhenti sebentar. Tapi kapan waktu yang enak buat menikmati pantai? Pagikah? Sore? Atau menunggu sunset nih? Dan bagaimana caranya tetap seru tanpa bikin dompet menjerit? Kita bakal lanjut di segmen berikutnya teman Perdua. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Pro 2.
1: Welcome back teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Yud di sini. Sekarang kita berbicara soal timing gitu. Karena kalau datang ke pantai, entah itu pagi dan sore, itu rasanya pasti akan berbeda teman Pro 2 ya. Kalau pengen suasana yang lebih tenang, coba datang di pagi hari teman Pro. Tapi kayak kalau di jam segini udah gak begitu pagi lagi dong ya teman Pro 2. Udah ada panas-panasnya dong. Udah gak begitu segar-segar banget juga sih cuacanya teman Pro 2. Suasana juga belum terlalu ramai kalau kamu datang di pagi hari, di sekitaran jam 6 sampai jam 8 lah paling batas ya teman Pro 2. Cocok juga nih buat jalan santai, ngopi, ngobrol, atau sekedar menikmati pemandangan gitu ya. Tapi sebelum berangkat teman Pro 2, mendingan cek kondisi cuaca dulu gitu. Karena wisata ini wisata yang nyaman teman Pro, tetap butuh persiapan gitu. Nah kalau sore ini biasanya mulai ramai teman Pro 2, orang pulang kerja, anak kuliah selesai kelas gitu ya. Ini kalau weekdays biasa gitu. Teman-teman mulai cari tempat nongkrong dan kawasan pantai itu biasanya menjadi salah satu spot pilihan gitu. Duduk, makan, ngobrol gitu ya teman Pro 2. Terus nunggu langit berubah warna. Child mode on ini teman Pro 2 ya. Sunset memang cantik teman Pro 2, tapi jangan sampai kita datang cuman untuk mencari angle aja gitu. Sesekali HP-nya disimpan ya teman Pro 2, lihat langsung. Karena foto hanya merekam pemandangan aja, tapi kita yang mengalami momen langsungnya gitu teman Pro 2. Nah sebelum berangkat tentukan budget dulu gitu, transportasi, makan, minum, parkir. Tapi kalau di Palu sendiri kayaknya untuk kita menuju ke tempat wisatanya ya, atau mungkin pantainya, itu gak begitu jauh-jauh banget gitu ya. Paling transportasi butuh motor sendiri aja gitu ya teman Pro 2. Gak begitu merogoh kencang juga gitu teman Pro 2. Untuk kalau makan, kalau di kampung nelayan ya teman Pro 2, untuk melihat spot sunset gitu ya, di sana yang jualan lumayan banyak, tapi apa ya teman Pro 2, nggak begitu mahal-mahal juga gitu untuk makan dan minumnya. Parkir, yes, di sana udah mulai ada yang parkir, itu juga harus perlu disisipin uang 2000-an gitu, dan juga pasti ada kebutuhan-kebutuhan lain. Terus jangan karena ingin healing pulang malah menghitung sesaldo nih teman Pro 2. Jadi harus dipersiapin juga gitu untuk dananya gitu teman Pro 2. Healing boleh, finansial tetap harus waras gitu. Kalau ada kuliner lokal di sekitar destinasi nanti teman Pro 2, kalian sesuaikan dengan budget kalian. Karena pengalaman wisata ini bukan cuma soal pemandangan saja gitu, makanan juga bagian dari sebuah cerita gitu. Kadang kita justru paling ingat waktu itu makan di situ enak banget gitu. Karena sana saking banyaknya teman Pro 2, jadi ada begitu banyak tempat-tempat yang semuanya enak, tapi pasti tiap orang punya selera masing-masing gitu. Nah ini bisa menjadi salah satu cerita kamu juga gitu. Kayaknya yang paling enak sebelah sana deh gitu. Itu juga bisa jadi petunjuk buat teman-teman kamu yang sekiranya baru tuh datang ke Kota Palu teman Pro 2. Nah, mau bikin konten silahkan aja, tapi tetap lihat sekitar teman Pro 2, jangan menghalangi jalan, jangan merusak fasilitas, jangan masuk ke area terlarang ya. Apalagi kalau di kampung nelayan kayaknya udah ada larangan untuk tidak berenang gitu. Karena di sana ada buaya teman Pro 2, bukan buaya buntung ya, tapi buaya hewan ya teman Pro 2, yang lumayan mengkhawatirkan gitu. Dan jangan merekam orang lain juga ya sembarangan teman Pro 2, konten bagus tidak harus mengganggu orang gitu. Nah saya punya istilah tahu tempat gitu, bukan cuma tahu lokasinya tapi tahu cara untuk bersikap. Kalau tempatnya ruang publik, jaga kebersihan. Kalau ada aturan, ikuti teman Pro 2. Kalau ada masyarakat sekitar, hormati. Kalau ada budaya lokal, hargai, karena kita datang sebagai tamu gitu. Meskipun di rumah kita sendiri ya di Kota Palu, tapi lagi-lagi tempat itu punya banyak orang gitu, bukan cuma punya kamu sendiri. Jadi mau datang pagi boleh, sore juga boleh, nunggu sunset juga boleh. Yang penting datang dengan persiapan, pulang dengan kenangan sedap. Tapi ada satu hal yang paling sering kita lupa ya teman Pro 2, kita ketika kita datang ke tempat wisata bukan cuman kita yang mendapatkan manfaat, ada pelaku usaha lokal yang juga ikut bergerak di sana. Nah, bagaimana caranya wisata kita bisa sekaligus mendukung ekonomi lokal? Kita bakal bahas di segmen berikutnya. So, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

0: tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 102.
1: Masuk ke sisi lain dari wisata teman Produa ekonomi lokal gitu. Karena ketika kita datang ke suatu destinasi ya teman Produa, tentunya ada banyak orang yang juga ikut bekerja di sana ya. Ada pedagang, UMKM, pengelola, pekerja jasa, masyarakat sekitar. Jadi wisata itu bukan cuma soal pengunjung aja gitu. Ada ekosistem yang ada di belakangnya teman Produa. Mendukung usaha lokal juga tidak harus boros ya. Kalau memang butuh makan, beli minum makanan lokal. Butuh minum, beli minuman dari pedagang sekitar gitu ya. Mau oleh-oleh, tentunya bakalan banyak produk-produk lokal yang udah dihasilin gitu teman Produa. Sesuai dengan budget, sesuai kebutuhan, hemat bukan berarti gak berkontribusi teman Produa. Nah sekarang, apa-apa tuh serba viral gitu. Tempat ini wajib datang, hidden gem, spot paling keren. Jangan langsung ikut-ikut dulu gitu teman Produa. Cek dulu aksesnya bagaimana, aturannya seperti apa nanti di sana, fasilitasnya ada apa aja, kondisinya bagaimana, cuacanya amankah? Karena tempat wisata itu bukan cuma soal bagus di kamera, kita juga harus tahu kondisi sebenarnya teman Produa. Nah konsepnya sederhana ya, kita tuh ingin tempat wisata tetap bisa dinikmati teman Produa. Masyarakat sekitar juga tentunya tetap mendapat manfaat, lingkungan tetap terjaga. Itulah kenapa wisata berkelanjutan ini penting teman-teman Produa. Pemerintah Kota Palu juga mendorong pengembangan wisata dengan mempertimbangkan potensi lokal, kebutuhan wisatawan, data dan juga keberlanjutan. Jadi wisata bukan cuma yang penting ramai, tapi yang penting tetap baik dalam jangka panjang. Nah ini yang biasanya teman Produa ya, yang biasanya kelihatan sepele ya, sampah teman Produa. Satu bungkus makanan mungkin terlihat kecil teman Produa, satu botol plastik ya mungkin terlihatnya sepele gitu aja. Tapi kalau semua pengunjung berpikiran demikian, tentunya jumlahnya bakalan menjadi lebih banyak teman Produa. Jadi kalau bawa sampah itu sampai menuju atau sampai menemukan tempat pembuangan yang tepat. Sesederhana itu ya teman Produa. Kalau kita atau mungkin kalau suka bikin konten-konten wisata, jangan cuma tunjukkan pemandangannya saja, kasih sedikit cerita gitu. Misalnya ini kawasan wisata Teluk Palu, ini kuliner yang kamu coba gitu ya. Bisa diceritain juga gimana latar belakang dari kuliner yang kamu makan, ada sejarah gak dibaliknya gitu. Atau mungkin bisa dengan memberikan aktivitas masyarakat sekitar. Nah dengan begitu konten itu bukan cuma menarik tapi juga informatif teman Produa ya. Kita tentunya di Teluk Palu bukan sekedar laut yang kebetulan ada di depan kota. Ada masyarakat, ada budaya, aktivitas ekonomi, dan tentunya ada identitas daerah teman Produa. Jadi semakin sering kita mengenal tempat sendiri, semakin kita paham gitu kenapa tempat itu layak untuk dijaga teman Produa. Jadi kalau nanti teman Produa semua pergi ke pantai, jangan cuma melihat lautnya saja, lihat juga orang-orang di sekitarnya gitu. Lihat usaha lokalnya, lihat lingkungannya. Karena wisata yang baik itu bukan cuma soal membuat kita senang aja, tapi juga memberi manfaat. Nah ini saya masih punya segmen terakhir ya teman Produa. Di segmen terakhir nanti kita bakal bahas satu formula sederhana, bagaimana caranya chill di pantai, tetap hemat, tetap seru, dan tetap bertanggung jawab. So kita bakal balik lagi teman Produa ya di segmen terakhir atau di segmen 4. Jadi buat kalian tetap di Produa FM Palu, teman terbaik kamu.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia, diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Di segmen terakhir teman berdua, dari awal kita udah berbicara soal satu hal ya teman berdua, chill tipis-tipis di wisata pantai Teluk Palu gitu teman berdua. Tapi ternyata chill ini bukan sekedar duduk dan juga foto saja gitu. Ada cara kita untuk menikmati tempat, ada cara kita untuk memperlakukan orang, ada cara kita juga untuk menjaga lingkungan gitu ya teman berdua. Dan saya bikin tiga kata teman berdua. Datang dengan persiapan, cek cuaca, siapkan kebutuhan, atur budget kamu. Nikmati pemandangan, kuliner, obrolan, aktivitas, dan juga suasananya. Berikutnya adalah jaga teman berdua, jangan buang sampah sembarangan, jangan rusak fasilitas, hormati masyarakat, ikuti aturan, selesai. Sederhana teman berdua. Dan kalau kita pulang dari wisata ya teman berdua, jangan cuma punya 200 foto di galeri, bawa juga satu cerita gitu. Apa yang baru kamu lihat, apa yang baru aja kamu coba, apa yang baru kamu tahu gitu. Mungkin kita menemukan kuliner baru, mungkin bertemu dengan teman-teman baru, mungkin tahu sejarah tempat, atau mungkin cuma merasa, wah ternyata saya memang butuh istirahat gitu. Itu juga pengalaman teman berdua. Dan buat teman berdua yang belum punya budget untuk liburan jauh, jangan minder teman berdua, kita bisa mulai dari sekitar aja gitu. Eksplorasi kota sendiri, cari destinasi lokal, coba kuliner lokal, datang ke ruang publik gitu ya, kenali budaya daerah. Karena ya, wisata tidak selalu berarti pergi sejauh mungkin, kadang wisata adalah belajar melihat tempat sendiri dengan cara baru teman berdua. Nah, sebelum pergi ya teman berdua, cek satu. Yang pertama ya teman berdua, kondisi cuaca. Yang kedua, transportasi. Ketiga, budget. Keempat, kebutuhan pribadi. Kelima, aturan tempat. Saat di lokasi ya teman berdua, kamu bisa menikmati, jaga kebersihannya, hormati orang lain. Saat pulang, kamu bisa membawa kembali sampah kamu, bawa cerita kamu, dan kalau bikin konten, bawa juga pesan positif teman berdua. Kawasan Teluk Palu punya potensi wisata yang sangat besar, tapi potensi itu tidak akan berarti kalau tempatnya tidak dijaga teman berdua. Pemandangan bagus perlu dirawat, ruang publik juga perlu dihargai, budaya perlu dikenali, pelaku usaha juga lokal perlu didukung teman berdua, dan wisatawan juga perlu bertanggung jawab tentunya. Karena destinasi yang kita nikmati hari ini harapannya masih bisa dinikmati generasi berikutnya teman berdua. Jadi kalau hidup sedang terlalu ramai, ambil jeda teman berdua. Kalau kepala kamu terlalu penuh, cari ruang ya. Kalau ingin refreshing, gak harus jauh. Dan kalau memang memilih pantai, nikmati dengan cara yang baik gitu. Tidak perlu mahal, tidak perlu berlebihan, tidak perlu ikut-ikutan, yang penting nyaman, aman, dan juga berkesan teman berdua. Akhir kata, saya Maulana pamit, dan pagi hari ini kita sudah ngobrol soal chill tipis-tipis di wisata kota, di wisata pantai Teluk Palu teman berdua. Pesannya sederhana, datang dengan niat menikmati, pulang dengan cerita, jangan tinggalkan sampah, jangan rusak tempatnya, dan jangan lupa dukung yang lokal teman berdua ya. Karena wisata bukan cuma soal tempat yang kita datangi, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan tempat itu. Thank you teman berdua, dan kita bakal masih lanjutkan kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist nanti di jam 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
2: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
3: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
1: anak muda
3: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
1: bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
2: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
1: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
3: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
6: Ya mulai dari mana ya?
5: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
6: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di yayasan Komiu. Okay. Atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pradua Hitlist.
1: Pradua Hitlist. 105 FM RRI Pradua Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Pradua Hitlist bareng sama Iyak di sini, teman Pradua. Dan saatnya buat kalian semua untuk request lagu-lagu favorit kalian ya, teman Pradua, di Pradua FM kali ini. Bisa lewat WhatsApp kita di 0811 456 0315, atau bisa DM Instagram di @produapalu, dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital, teman Pradua. Nah, ini udah ada requestan yang masuk ya, teman Pradua, dari Kak Minace gitu ya. Hai kakak, happy Sunday, aku Pinace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Terima kasih banyak Kak Minace, udah request lagu favorit kamu ya di Pradua FM, ada Selena Grace dengan Sumpah Mati, teman Pradua. Di belakang dari Minace, teman Pradua, langsung aja kalian masukin ya, teman Pradua. Saya tungguin sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan Pradua Hitlistnya bakal dilanjutin lagi di jam 11 nanti sampai pukul 12 siang nanti bareng sama Nadila di Santai Siang, teman Pradua. So, buat kalian semua, teman Pradua, stay tune ya, jangan diganti frekuensinya, tetap bareng sama Pradua FM Palu ya, karena kita bakal ngasih keseruan-keseruan yang menemani aktivitas kalian di siang hari ini, edisi Minggu 20 September 2026.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
6: Oke. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
5: Oh, lain pakaiannya yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari yeah. Apa yang kamu gunakan yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis bomba ya?
6: Iya, yeah. Okay. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu beda talent lagi. Show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
5: Kalau talent yeah. Show?
6: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
5: Oke, okay, yeah. Itu yang kamu bawain yeah. Ya yeah.
6: Oh. Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
5: Oke. Okay.
6: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya okay. Ada gerakan tarian dero. Oh. Jadi di situ campur semua
5: campur,
6: Kak.
5: Ya?
6: Iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang

0: Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
3: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
2: Terapis.
3: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
2: Berbekam.
3: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
2: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
3: Betul.
2: Yang fase pengobatan bekam,
3: yeah.
2: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
3: suplemen ya.
2: Atau suplemen gitu ya.
3: Iya.
2: Herbal-herbal
3: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
2: Tapi itu secara rutin.
3: Betul. Nah,
2: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
3: betul,
2: kan.
3: Betul,
2: melihat,
3: betul.
2: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
3: Betul.
2: Menyembuhkan orang.
3: Betul.
2: Ya, sampai dengan saat ini menjalani seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
3: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
2: membantu.
3: Bisa sembuh karena
2: okay, okay. Siap.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman terbaik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2, hari Minggu ya, ditemenin sama Nadila siang hari ini. Oke, kalau kamu lagi di rumah dan belum sempat keluar seharian, setengah hari ini dari pagi tadi sampai dengan sekarang, sekedar informasi di luar cuacanya panas ya, hot, mapela hot. Oke. Mudah-mudahan hujan segera turun lagi ya teman Pro 2, membasahi tanah-tanah yang kering ini. Amin. Oke. Nadila temenin kamu sampai nanti di jam 5 sore. Ada beberapa program. Sekarang ada Pro 2 Hitlist sampai di jam 12, jam 12 sampai dengan 15. Kita ada santai siang, jadi ada informasi kuliner, olahraga, dan entertain. Lalu pukul 15 sampai dengan 17, kita bakal join ke Pro 2 RRI di Jakarta. Program Indonesia Top 20 Nasional ya, dan Internasional Top 20 Nasional, teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tidak melewatkan rangkaian acara kita asik di hari ini ya, teman Pro 2. By the way, happy wedding buat yang nikah di bulan, di hari ini. Biasa kan weekend itu banyak yang menyelenggarakan pernikahan juga gitu ya. Sukses acaranya, atau mungkin ada yang di bulan September ini juga akan mengakhiri masa lajangnya, maybe. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya teman Pro 2. Ada juga yang mungkin di bulan September ini bakal melakukan atau mengambil keputusan yang bisa dibilang akan merubah hidupmu gitu ya. Banyak sih, ada yang mau resign dari pekerjaan, ada yang baru mau keterima, ada yang bakal menikah maybe, atau ada yang akan pindah kota dan lain sebagainya. Banyak hal gitu ya. Mudah-mudahan apa yang yang kamu pilih sesuai dengan hati nuranimu, mudah-mudahan itu adalah yang terbaik, yang akan membawamu ke tempat yang lebih baik, yang lebih bertumbuh tentunya teman Pro 2.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
2: Muay Thai
1: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
2: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
1: Benar.
2: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
1: Lanjut coach.
3: Dan Mafer, kami sendiri
1: selaku pembina ya.
3: Iya, pembina. Pelatih juga.
1: Pelatih.
3: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita pelatih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dan karena sesekali makan mie itu tidak apa-apa. Yang perlu diperhatikan itu kalau udah makan mie instan every day, every moment ya. Coba deh kamu jujur, kamu makan mie instan seminggu bisa berapa kali teman Pro 2? 7 kali atau 14 dalam seminggu 14 kali. Tuh, kebayangkan berarti pagi sehari bisa 2 kali. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, atau kamu lakukan untuk mengurangi kecanduan makan mie instan. Informasinya akan kita lanjutkan saat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: daun.
1: Saya adalah batak.
2: Saya adalah Jawa.
3: Saya adalah Minang.
4: Saya Papua.
5: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
6: Stop!
7: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
8: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
7: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
8: Soalnya

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Dorong perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah apa namanya inspirasi buat
2: aktifnya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya, salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik. Namanya Jumisi di Jakarta, siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman berdua di siang ini. Tadi seperti janji Nadila, saya bakal berbagi informasi mengenai beberapa tips ya untuk membuat kita bisa move on dari mie instan. Jadi move onnya berarti bukan sama sekali berhenti ya, tapi pelan-pelan aja teman berdua. Berhenti pelan-pelan buat kamu yang kecanduan mie instan, yang kayaknya setiap makan itu harus ada mie instan. Nah, jadi yang pertama adalah kurangi pelan-pelan. Jadi jangan langsung stop ya. Buat yang udah kecanduan sekali, jangan langsung maksa berhenti total. Coba mulai kurangi bertahap, pelan-pelan saja, yang penting konsisten begitu ya teman berdua. Lalu pakai alternatif lebih sehat. Kadang ngidam mie instan bukan cuma karena lapar ya, tapi karena pengen rasa gurih dan praktisnya. Coba ganti sama makanan lain yang tetap gampang dibuat tapi punya kandungan nutrisi yang lebih baik teman berdua. Misalnya kayak oat milk kali ya, itu juga bisa menjadi alternatif begitu. Walaupun memang tetap mie instan yang enak. Tapi kan kita lagi berusaha untuk membuat tubuh kita tidak tergantung dan tidak kecanduan mie instan. Lalu jangan di stok. Nah ini dia, benar lagi ya kan. Kalau di rumah selalu ada stok mie instan, coba mulai kurangi biar kamu tidak gampang makan saat lagi lapar. Betul. Jadi stok mie instan di rumah itu jadi salah satu hal yang membuat kita itu jadi terakses terus gitu ya sama mie instan. Biasanya kan setiap bulan stok atau setiap minggu stok. Jadi biasanya gampang tergoda kan ada mie instan, ya udah makan mie instan aja. Padahal misalnya ada makanan lain gitu ya, cuman ya udah makan mie instan aja tergoda. Terus padahal ada bahan dasar di kulkas, tapi karena ada mie instan, ya udah ada mie instan ngapain repot-repot masak ya kan, kayak gitu. Jadi salah satu caranya adalah jangan di stok mie instan di rumah ya.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kawulan?
4: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
5: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih teman Bre2, tadi mau bilang mau bilang kamu masih mendengarkan program Santai Siang bareng saya Nadila di hari ini. Dan kalau tadi informasinya kuliner, sekarang kita udah di pukul 13, jadi informasinya tentang olahraga ya. Nah kali ini kita ke Indonesia yang berpeluang meraih 2 emas di Asian Games di Minggu 20 September. Jadi Indonesia teman Bre2 itu punya peluang sih sebenarnya. Jadi peluang Indonesia untuk meraih medali emas pertama pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 itu terbuka setelah modern pentathlon dan tekbol putri melaju ke final. Modern pentathlon putri dan tekbol putri ini akan menjadi pertandingan final pada minggu hari ini ya, 20 September. Dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari juga menyampaikan itu menyambut positif begitu ya hasil pertandingan pada hari pertama Asian Games yang membawa sejumlah atlet Indonesia melaju ke partai final. Dan tentunya teman Bre2 bisa dibilang bahwa ini sebuah apa ya potensi yang bisa membawa Indonesia menembus partai final nanti. Dan tentunya memohon doa dan dukungan ya dari seluruh masyarakat Indonesia agar para atlet dapat tampil maksimal demi mengamankan 2 potensi medali emas tersebut. Seperti itu, kita doain ya, mudah-mudahan Indonesia bisa meraih juara dan mendapatkan medali emas sebanyak-banyaknya.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sana gitu tuh Produa. Ada nggak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
2: Karena sering dua tiga kali balik, jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga, yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan, jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100 sampai 200 mayat itu dikremasi di situ, dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain, tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
0: Okay.
6: Kita nggak bisa olahraga secara
0: maksimal.
6: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah itu.
0: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
7: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
0: iya.
7: Disalahartikan
0: ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
7: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
0: Berlebihan ya, oke.
7: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, okay. Seperti itu.
6: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
0: ya.
6: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
0: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
6: berlebihan
0: itu baru masalah gitu ya.
6: Bisa
0: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
6: Betul, ya. Nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya. Padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
0: masalahnya
6: yang,
0: di
6: itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
0: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
6: Betul.
0: Gitu. Mungkin lebih ke mindset juga
7: mindset,
0: ya.
7: Mindset.
0: Ya. Oke. Okay. CEO dari Bincang Psikolog. Stres anak muda yang sering mengalami stres.
7: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan.
0: Oh iya, betul.
7: Sosial lebih dari dia dan gitu. Jadi cenderung memaksakan dan stres.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan kita lanjutin lagi informasi kita di siang hari ini, teman Pro 2. Di program Santai Siang masih ngomongin tentang olahraga ya di siang hari ini. Nah, sekarang kita ke profilnya Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi, yaitu seorang pebasket yang bakal membawa bendera Indonesia. Tapi udah ya, dia adalah pebasket yang membawa bendera Indonesia di opening ceremony 2026, teman Bro 2. Jadi Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi ini jadi sorotan di Asian Games 2026 karena pebasket putri asal Bali ini dipercaya menjadi pembawa bendera Indonesia di opening ceremony Asian Games 2026. Dewa Ayu dan karateka Indonesia Daniel Hutapea memimpin Devil kontingen Indonesia sekaligus bawa simbol merah putih dalam seremoni pembukaan Asian Games 2026. Opening seremoni ini teman berdua digelar hari kemarin ya, hari Sabtu di Paloma Mizuho Stadium Jepang pada Sabtu 19 September 2026 pukul 17 WIB. Dan tentunya Dewa Ayu ini merupakan atlet bola basket ya putri Indonesia yang berkiprah di nomor 5x5. Pada usia 27 tahun, Ayu telah memiliki pengalaman bela Indonesia di berbagai ajang internasional. Salah satu pencapaian pentingnya antar tim Indonesia itu adalah meraih emas basket putri pada SEA Games Thailand 2025, teman Pro 2. Dan Dewa Ayu juga main sebagai power forward untuk tim Indonesia, turut tampil di FIBA Women's Asia Cup 2025. Ayu mulai kenal basket sejak masih SD, usai lihat kakaknya bermain ya, dan dia mulai serius di basket itu pada kelas 2 SMP, dan dia juga masuk DBL Indonesia All Star 2014 dan 2015. Di level internasional, Ayu pernah bela Indonesia di Piala Dunia Basket 3x3 di 2019 di Belanda, teman berdua ya. Dan di opening ceremony Asian Games 2026 kemarin, pebasket kelahiran Bali itu mengenakan busana dengan sentuhan budaya Bali, busana pembawa bendera Indonesia, bagian dari konsep busana kontingen yang mengangkat keberagaman budaya Nusantara. Koleksinya ini mengusung tema harmony in diversity ya, diversity. Jadi dengan unsur budaya Bali dan juga Batak Toba, teman-teman.

0: deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama seri setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Obrolan seru di Pro2 FM.
4: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah, itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Iya. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
1: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
4: Jadi sebenarnya malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
1: Terumbu karang juga pasti
4: terumbu karang juga
1: akan terganggu.
4: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian

0: Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Terbaik.

Liburan kali ini teman berdua, apa aktivitasmu? Mungkin ada beberapa yang aktivitasnya mungkin di luar ruangan, bahkan di dalam ruangan gitu ya. Mungkin lebih banyak dalam ruangan, karena berhubung cuaca lagi panas. Atau ada yang memilih ingin liburan di hutan teman berdua, dengan mendaki dan lain sebagainya, maybe, atau grounding ya kan. Dan salah satu alternatif untuk liburan adalah menghabiskan waktu di hutan. Ini bisa mempengaruhi sel imun teman berdua ya. Jadi mengenal yang namanya forest bathing teman berdua. Forest bathing itu atau sinrin yaku, yaku ya, berarti mandi hutan artinya ya. Bukan benar-benar mandi di hutan, bukan. Ini adalah sebuah praktik untuk mengajak seseorang menghabiskan waktu di kawasan hutan secara perlahan dan juga santai ya. Lalu apa yang dilakukan di hutan? Tidak perlu aktivitas yang berat. Dalam forest bathing ini seseorang bisa berjalan santai, menikmati suasana pepohonan, atau sekadar menghirup udara di sekitar hutan. Praktik ini tidak memiliki target kecepatan ya, atau jarak dan rute tertentu. Intinya memperlambat aktivitas dan menikmati lingkungan alam. Waduh, udah lama ya tidak main ke alam teman berdua. Dan peneliti Jepang termasuk imunolog King Lee teman berdua mengamati perubahan sistem imun peserta atau yang ikut dalam forest bathing ini setelah 3 hari di 2 malam di hutan ya. Hasilnya aktivitas natural killer atau NK sel itu meningkat, disertai peningkatan jumlah sel NK dan beberapa penanda sistem imun begitu ya. Efeknya tidak langsung hilang. Jadi peningkatan aktivitas sel NK ini masih dapat terukur lebih dari 30 hari ya setelah seseorang menyelesaikan perjalanan forest bathingnya tadi atau perjalanannya di dalam hutan. Sementara itu pada seseorang yang menghabiskan waktu di kawasan perkotaan, peningkatan serupa tidak ditemukan seperti itu. Dan kenapa hutan bisa berpengaruh seperti itu? Salah satu kemungkinan yang diteliti adalah karena adanya pitonsides, yaitu senyawa organik volatil yang dilepaskan oleh pepohonan. Senyawa seperti alpha pinene dan limonene itu dapat ditemukan, mungkin alpha pinene ya kali ya bacanya, dan limonene itu dapat ditemukan di udara hutan dan terhirup saat seseorang berada di dalamnya teman berdua. Dan ini bukan berarti bisa menggantikan pengobatan, bukan. Penelitian ini menunjukkan perubahan pada aktivitas dan penanda sistem imun. Bukan berarti forest bathing dapat mencegah kanker atau menyembuhkan infeksi, bukan. Aktivitas ini lebih tepat dipandang sebagai salah satu cara menikmati alam sekaligus relaksasi. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah karhutlah, kebakaran hutan dan lahan ya. Mari kita menjaga lingkungan kita bersama di tengah kemarau yang panjang ini teman-teman.

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa, kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian, buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement, atau disingkat ETLE, adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
5: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
6: Mm-mm. Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
5: Iya, hilang stres.
4: Kirain lebih pilih me time ya.
6: Betul juga kakak.
4: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
7: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
4: Pelan-pelan aja dia. Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Tadi baru aja kamu dengerin Zara Larsson, teman berdua ya, ngomongin tentang Zara Larsson. Penyanyi Zara Larsson ini, teman berdua, mengambil sikap tegas ya dengan membatalkan penampilannya di Abu Dhabi sebagai bentuk kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan krisis yang terjadi di Sudan. Keputusan Zara ini termasuk berani karena dia membuktikan komitmen yang kuat dalam memanfaatkan pengaruh yang dimiliki untuk menyuarakan keadilan sekaligus memantik perhatian masyarakat internasional terhadap krisis yang kerap luput dari sorotan. Langkah berani Zara menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial itu harus selalu ditempatkan di atas kepentingan profesional maupun panggung hiburan, begitu ya. Aksi nyata ini, teman berdua, menjadi pesan kuat bagi industri musik global tentang pentingnya rasa empati.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Usaha setiap orang begitu.
7: Iya.
6: Untuk hidup.
7: Saya itu dari nol ya.
6: Dari nol.
7: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini.

Informasi selanjutnya teman berdua, kali ini datangnya dari tadi ya. Yes, benar, dari tadi. Kali ini teman berdua, kita ngobrolin tentang salah satu apa ya? Sebenarnya pengen ngasih tahu kamu yang informasi tentang genre musik. Jadi biasanya beberapa orang itu punya genre musik tertentu gitu ya, mulai dari ada yang suka pop, ada yang suka nge-jazz, bahkan ada juga yang suka dangdut ya teman berdua. Jadi macam-macam sih genre musik kesukaan orang. Nah, kenapa dengan genre musik tadi? Jadi ternyata genre musik bisa menggambarkan kepribadian kamu teman berdua. Jadi misalnya nih, kamu adalah penggemar musik pop, itu orang-orang yang menyukai musik pop dikenal sebagai pribadi yang ramah, menyenangkan, jujur, pekerja keras, dan punya harga diri yang tinggi. Dan mereka juga dinilai mampu membawa rasa nyaman serta energi positif bagi orang di sekitarnya. Gimana nih menurutmu para pecinta genre musik pop?

0: kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
6: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
5: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
7: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
8: Obrolan seru di Produ FM.
6: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
9: Intinya sih kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
6: Iya lagi.
9: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
6: mengikuti alur aja sih.
9: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

untuk penggemar musik rock dikenal adalah tipikal orang yang menyukai kebebasan, sedikit cuek dan apa adanya, dan mereka juga dinilai nyaman dengan keterbatasan, lalu kreatif serta cenderung tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain ya. Ini menurut ini dari laman IDN Times, teman berdua. Jadi kriteria atau karakter seseorang dilihat dari genre musiknya, asik. Jadi genre musik bisa menggambarkan kepribadian ya. Lalu bagaimana dengan orang yang genre musiknya itu dikenal klasik ya. Okay. Jadi penggemar musik klasik ini dikenal sebagai pribadi yang manis, romantis, melankolis, lembut, ramai dan menyenangkan. Dan orang yang menyukai genre musik klasik ini juga cenderung nyaman dengan dunianya sendiri, teman produa, serta dinilai memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Wow. Lalu untuk penggemar jazz, blues dan soul itu dikenal ramah, menyenangkan serta ekstrovert ya. Mereka juga punya harga diri tinggi, seleranya tinggi, menyukai hal yang bernilai dan cenderung bangga dengan apa yang dilakukan.

Teman berdua ya, buat yang suka sama musik indie, jadi orang-orang yang suka dengan genre musik indie dikenal kreatif, intelektual, cerdas dan percaya diri dengan caranya sendiri gitu ya. Mereka cenderung tertutup, mandiri dan tidak suka mencampuri urusan orang, serta senang menemukan jalannya sendiri, teman berdua. Dan penggemar musik rap juga dikenal menyukai kebebasan dan cenderung cuek ya, bahkan terkadang melanggar norma atau aturan. Meski begitu mereka dinilai cerdas, punya harga diri tinggi dan kreativitas tanpa batas, teman berdua. Lalu bagaimana dengan penggemar musik dangdut? Penggemar musik dangdut dikenal sederhana, apa adanya dan nyaman dalam berbagai suasana. Mereka juga mudah bergaul serta dinilai sebagai penyuka musik yang paling ramah dibanding genre lainnya. Nah, ternyata genre musik favorit bisa mencerminkan kepribadian seseorang ya, teman berdua. Dan di antara beberapa genre musik tadi, yang mana nih yang kamu banget dan juga sesuai dengan kepribadianmu, teman berdua? Mudah-mudahan ada ya. Oke, so guys, waktu saya nemenin kamu sampai di sini dulu, karena setelah ini kita bakal join bersama Produ RRI di Jakarta untuk ngikutin Indonesia Top 20 nasional dan juga internasional Top 20 nasional.

tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Oke, kalau gitu

0: ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Yaudah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: viral sih lagunya Tema Pro 2 karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Mamper 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: Sudah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24 per 7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lu.

0: buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

menyaksikan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: 22 di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman perdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini, ada Katsai teman perdua dengan Animals.
1: Number 8.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: ke-8 ya, ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini, bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Seminggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 20 National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man the one and only Bruno Mars teman-teman dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman produ faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman perdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

Setelah 12 minggu, teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elandem Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Bro, lagi ngapain?
3: Biasa lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
2: Emangnya survival kit penting?
4: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
7: Kalau tips itu aja sih yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar, itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
5: Obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. You're my soda pop, gotta drink
3: every drop. Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat. Sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.

0: Weh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
5: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
4: 2002?
5: Ya.
4: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
5: Ya.
4: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
5: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
4: Oh, jadi mahasiswa.
5: Ya, masih belajar.
4: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
5: Ya.
4: Okay. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu, yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.

105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro2. Selesai sudah waktu saya nemenin kamu di sore hari ini, dari siang tadi sampai dengan saat ini. Dan selanjutnya saya akan ajakin kamu untuk bergabung bersama Pro1 RRI Palu untuk mengikuti beberapa pilihan lagu religi, sembari kita nantikan bersama dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.

0: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
1: 6 perkara.
2: Perkara yang ketiga, percaya kepada
1: Rasul.
3: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?
1: Tak saya.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Selamat malam teman Pro 2. Waduh, malam hari ini ditemani sama Dinda nih. Tentunya Dinda akan menemani teman Pro 2 semuanya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sampai tutup siaran ya, tadi sudah ditemani sama Kanadila. Tentunya bersama dengan Dinda kita akan hadirkan nanti ya di malam hari ini untuk teman Pro 2 semuanya. Boleh yang mau bergabung nanti ya untuk dengarkan lagu-lagu pilihannya dari Pro 2. Tentunya bersama dengan Dinda juga di malam hari ini untuk teman Pro 2 semua. Silakan nanti yang siapa yang tahu mau curhat-curhat gitu kan di jaga malam juga boleh ini ya. Atau mungkin nanti kita dengarkan juga nih di pukul 8 Indonesia Tengah relay bersama dengan Pro 2 Jakarta juga. Setelah itu lagu-lagunya pokoknya nanti kita banyak cerita deh kayaknya ya. Di jam-jam malam, jam-jamnya galau, benar enggak ya? Oke, buat teman Pro 2 semua, semoga tadi habis saja kita melaksanakan ini ya, sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Semoga udah sholat, sudah makan malam juga. Biasanya makan malam pukul berapa nih? Kalau Dinda kayaknya jam makannya ini makan malamnya agak lebih awal gitu ya. Karena supaya apa? Supaya diet, enggak juga gitu. Tapi supaya lebih tahan lama laparnya, maksudnya kenyangnya gitu ya. Jadi nanti tengah malam gak lapar lagi. Kan Dinda temenin teman Pro 2 semua sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan teman Pro 2 semua kita akan hadirkan lagu-lagunya yang tentunya menemani kita malam hari ini. Boleh nanti kalau yang mau bergabung di WhatsApp-nya Pro 2 atau mau request-request lagu juga boleh kok. Terus nanti curhat-curhat juga boleh, jangan lupa ini. Kita catat dulu deh nomornya di Pro 2 tuh yang sudah save nomornya, makasih banyak ini ya. Oke, kita nanti coba bacakan dulu untuk masih sama nomor kita ya, nggak ganti, di 08 11 45 60 3105. Sekali lagi nih, atau boleh melalui Instagramnya di Pro 2 juga boleh ini ya, di Pro 2 Palu, atau sekali lagi ini ya di line telepon kita di 08 11 45 60 3105. Dan jangan lupa dengarkan Pro 2 di 105 FM bareng Dinda. Malam hari ini kita dengarkan dulu nih satu lagu. Mau lagunya siapa nih ya? Kita lagi di lagunya kayaknya enak deh. Habis tadi kita sudah lagu-lagu islami gitu kan. Kemudian semoga ibadah kita tadi juga khusyuk, nikmat juga. Sekarang kita dengarkan dulu nih sembari kita menunggu lagu-lagu yang semakin hits kita putarkan di Pro 2 tentunya bareng Dinda. Kita di Raisya dan Isyana Sarasvati nih, ada Anganku Anganmu. Kita dengarkan dulu malam hari ini.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Haus nih.
5: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
4: Ya nggak usah ngegas juga. Handai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
5: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Usaha setiap orang begitu.
8: Iya.
7: Untuk hidup.
8: Saya itu dari nol ya.
7: Dari nol.
8: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Iya.

0: saya yakin karena saya mampu. Oke. Saya belajar terus gitu.
1: Jadi tidak ada kayak melihat beda. Mungkin kalau ini kalau bicara produksi bukan? Kalau kita produksi mesti ada alat yang digunakan. Ya, meskipun alat yang digunakan beda dengan kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana.
0: Iya.
1: Kemudian yang
0: karena kadang-kadang orang mau bilang gini, bagus dia punya penataan gitu makanan. Tapi kalau rasanya juga nggak enak. Ini kebanyakan yang telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2, balik lagi bareng Dinda ini ya di Pro 2 tentunya 105 FM. Kita akan berikan berikan apa nih ya? Berikan lagu-lagu tentunya ataupun informasi menarik lainnya dari Pro 2 bersama dengan Dinda juga malam hari ini. Kalau tadi kita sudah dengarkan ya beberapa lagu nih, lagunya familiar mungkin ya buat teman Pro 2 semua. Nah tentunya di malam hari ini nih masih di jaga malam nih ya. Udah masuk jaga malam belum ya? Udah dong. Kita akan ngobrol-ngobrol tentunya bersama dengan teman Pro 2 semua. Boleh yang mau ajak Dinda ngobrol tentang apa nih ya. Atau mungkin kirim-kirim. Kita enaknya ngobrol ini di WhatsAppnya Pro 2 aja juga boleh di 08 11 45 60 3105. Atau nanti Dinda juga update nih terkini ya untuk informasi-informasi dari Kota Palu tentunya untuk teman Pro 2 semuanya. Jadi malam hari ini spesial ini ya, setelah kita melewati malam minggu. Dan ingat besok ada, hari ini adalah malam Senin, besok sudah Senin lagi. Waduh, kita udah menikmati weekendnya 2 hari ya, Sabtu Minggu. Tapi ingat ya, besok kita sudah masuk ke hari Senin. Wah, kayaknya hari Senin tuh gak semenyeramkan itu kok ya. Apalagi kalau paginya kayaknya kita udah afirmasi ke diri kita kalau Senin kita harus bangun lebih pagi. Biasa weekend dihabiskan mungkin beda-beda nih ya. Ada yang enaknya tidur aja gitu kan. Setelah selama sepekan ini menjalankan aktivitas dan kita mulai lagi besok Senin. Tentunya semoga buat teman Pro 2 semua sehat selalu juga. Malam hari ini boleh yang mau curhat nanti dijaga malam ya. Bersama dengan Dinda, apa ya, kita lewati bersama-sama hari Senin. Tapi gak semenyeramkan itu kok ya hari Senin ya. Tentunya harus kita siapkan dari sekarang nih, kita bangun lebih pagi. Nanti deh kita akan ngobrol bersama tentunya bersama dengan Dinda juga di Pro 2 buat teman Pro 2 semua. Tapi nanti kita juga akan update nih beberapa informasi tentunya ya dari Kota Palu, kemudian seluruh Indonesia seperti apa informasinya. Tetap di Pro 2 di 105 FM bareng Dinda, karena Dinda akan temani teman Pro 2 semua malam hari ini sampai nanti tutup siaran. Oke, teman Pro 2 kita di

Selamat malam teman Pro 2, balik lagi bareng Dinda ini ya. Setelah kita dengarkan dua lagu di malam hari ini, tentunya kita akan berikan informasi lain ini ya. Sebenarnya nanti kita menunggu juga nih, karena Dinda akan berikan informasi. Apa tuh informasinya ya? Nanti kita akan berikan juga nih, ada Indonesia Pro Indie rilis dari Pro 2 Jakarta pukul 20 Indonesia Tengah, tetap bersama dengan Pro 2 RRI Palu ini ya. Apalagi buat teman Pro 2 semua, biasa kalau weekend ini suka udah males aja gitu, gak sih update informasi, atau enaknya tidur-tiduran aja tuh gimana ya. Tentunya buat teman Pro 2 semua, kita nikmati weekend ini sesuai dengan apa yang memang sudah kita mungkin sebelumnya sudah di ini ya. Sudah kita apa kasih list gitu kan, kayaknya weekend kita enaknya nanti bangun tidur terus lakukan aktivitas ini, kemudian balik lagi ini. Wah, itu sih luar biasa ya, apalagi kalau weekendnya diisi dengan sesuatu yang produktif. Nah, kali ini nih ya, jadi kita dari melansir langsung dari websitenya rri.co.id teman Pro 2, kita kasih informasinya ini agak apa ya, beda temanya di malam hari ini. Boleh ya, karena memang supaya kita update ini dari Tanwid dan Milad dari Muhammadiyah, diproyeksikan dorong perputaran ekonomi daerah tentunya. Ini informasinya seperti apa ini Dinda ya? Ini informasinya tentunya untuk teman Pro 2 semua, supaya kita update juga, dan semoga harapannya dari informasi kita di malam hari ini tentunya menambah juga wawasan kita, di mana pelaksanaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-114 dan pada 19 sampai 21 November 2026 di Kota Palu ini diproyeksikan turut mendorong perputaran ekonomi lokal. Wah, keren ini ya. Jadi ribuan peserta dan penggembira yang diperkirakan datang selama kegiatan menjadi peluang bagi hotel, UMKM, kemudian transportasi, kuliner, hingga pelaku usaha lainnya. Benar banget ini ya. Tentunya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Amin Paraksi, mengatakan bahwa dampak ekonomi menjadi salah satu hal yang sejak awal disampaikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah dalam proses pengajuan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah. Wah, luar biasa ini ya teman Pro 2. Jadi Amin juga menyebutkan jumlah peserta dan penggembira yang datang ke Palu dapat mencapai sekitar 5.000 hingga 10.000 orang. Jadi para peserta ini tentunya tidak hanya berasal dari Sulawesi Tengah, tapi juga dari sejumlah daerah lain yang memiliki akses transportasi menuju ke Palu. Jadi besarnya jumlah orang yang datang ini dapat menjadi peluang tentunya ini ya bagi para pelaku UMKM lokal. Kemudian tadi ya, beberapa dari hotel, kemudian penginapannya juga. Wah, luar biasa ini ya. Tentunya dari pimpinan pusat Muhammadiyah juga melihat langsung perkembangan Kota Palu setelah bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di 2018. Dan kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang memperkuat keyakinan bahwa Palu ini siap menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional. Jadi selain itu, Ami juga menilai keberadaan kuliner khas Palu seperti kaldu dan bawang goreng ini dapat menjadi bagian dari potensi ekonomi yang diperkenalkan kepada tamu dari berbagai daerah. Seperti apa ini ya? Nantinya tentunya kita akan menunggu di tanggal 19 sampai tanggal 21 November ini di Kota Palu sendiri. Kita lagi persiapan ini ya. Kurang lebih 2 bulan lagi tentunya teman Pro 2. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik ini ya untuk Kota Palu kita tercinta. Tetap bareng Dinda di Jaga Malam, informasinya di 105 FM, teman terbaik kamu.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa gitu memilih saat di Taichan gitu?
2: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Udah hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
1: Oh ada historisnya.
2: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak, kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
1: Oke.
2: Iya begitu bang.
3: Tidak ada. Asal,
2: iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
1: Wow.
2: Jadi saya double job.
1: Oke.
2: Pada waktu bersamaan double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
1: Oke, fine.
2: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam setengah 5 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
3: Wow, pekerja jadi, keras banget.
2: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Non-stop, yo.
1: Loh. Wah, ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Produa yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
5: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cip. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik. Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya Parasite Lost yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario. Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arlisian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

kedua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya. Sudah di

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue.

yang mereka berhenti menonton, komentar, share atau save. Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

cabik.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Teman Pro 2, balik lagi bareng Dinda. Kita dijaga malam ini ya. Setelah tadi kita mendengarkan lagu-lagu berjaringan langsung bersama dengan Pro 2 Jakarta. Tentunya ini ada Pro Indi tadi ya. Kita balik lagi bersama dengan Dinda di Pro 2 RRI Palu, tentunya jaga malam. Kita akan cerita-cerita nih, ceritanya boleh mungkin buat teman Pro 2 semua yang mau request. Kita enaknya cerita apa, jangan horor deh ya. Kayaknya karena kenapa gak boleh horor gitu kan, karena hari Senin tuh kayaknya sudah horor, karena besok hari Senin ya. Kayaknya kita ceritanya yang seneng-seneng aja atau galau. Galau boleh deh, kalau yang mau cerita kegalauan kalian di hari ini mungkin, atau gak ada galau-galau ini ya. Kayaknya semua pada semangat ceria gitu kan, apalagi ditemani Dinda, wadah. Dan boleh nanti kita mau bahas apapun itu di jaga malam hari ini, tentunya nanti Dinda akan cerita deh, seru deh kalau hari ini tuh ngapain aja weekendnya gitu kan. Kayaknya ada yang mungkin produktif gitu kan, ngikutin acara seminar kah atau jalan-jalan, ada mungkin yang suka bimbel. Oh bimbel maksudnya gimana nih ya, bimbel, jadi belajar aja gitu ya weekendnya ya. Oke, buat teman Pro 2 semua boleh sharing di Pro 2 RRI Palu tentunya 105 FM bareng Dinda. Malam hari ini kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi kayaknya kalau malam itu enaknya galau gitu ya. Biar enggak makin galau, biar kita enggak lesu, lemah, letih, lesu gitu ya. Jangan lupa makan sambil kita dengerin satu lagu nih dari Tila ya, T-I-L-A, please.

0: Eh Dayat, kok so titip absen sama Rama toh? Terus kok sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Kuliah cuma bakuliah di kantin, absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
8: Intinya sih kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
7: Iya lagi.
8: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
7: mengikuti alur aja sih.
8: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak ah seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling luar negeri.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, kita balik lagi nih bersama Dinda tentunya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ini edisinya Minggu Malam ya, bukan Malam Minggu tentunya. Jadi benar gak sih kalau kita Minggu Malam itu antara santai dan overthinking? Karena besok hari Senin ini ya, atau Seninnya besok semangatnya butuh atau... atau pengennya libur lagi nih ya, tentunya by weekend dan aktivitas baru. Nah, tentunya buat teman Pro 2 semua yang mau tahu nih seperti apa, Dinda pengen juga sih dengar dari kalian semua. Sebenarnya kalau peralihan dari weekend terus besoknya Senin tuh kalian semangat atau semager itu? Kayaknya kalau buat Dinda sih hari-hari ini sama aja ya, karena kita kayaknya pantang weekend gitu kan. Weekend kayak sekarang nih tetap temenin teman Pro 2 semua buat siaran, atau kita semua tetap have fun gitu ya. Gak ada hari Senin, Minggu, Sabtu, Jumat semua sama gitu ya. Karena bareng teman Pro 2 ini semuanya terasa menyenangkan. Bener gak sih gitu kan, atau ini hanya hoax gitu? Oke, tentunya buat teman Pro 2 semua yang mau gabung bersama kita, kita dengarkan lagu-lagu pilihannya Pro 2, lagu hit sekarang. Kalau bilang anak muda zaman sekarang, lagunya ini gue banget gitu kan. Tentunya Bandira juga kita akan bahas nih minggu malam ya, bukan malam minggu, antara santai dan overthinking. Bener gak sih enaknya kita setelah peralihan dari weekend tuh overthinking atau malah semangat ya ini ya? Jadi biar makin semangat untuk minggu malam kita, kita dengarkan dulu nih dari Elton John, satu Swing for the Fences. Oke, kita dengarkan dulu nih ya. Untuk teman Pro 2 di 105 FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, lampu kuning. Jadi lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
2: Gak gitu.
3: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
4: Anak adalah peniru yang ulung.
5: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Lanjut ke Mifa sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
8: Kalau dari kami, kami

0: Ini mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
1: Biasa gitu
0: yang biasa saja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu, nah kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding. Branding figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di tenant dan bisnis kami, orang bilang ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital. Orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
1: Yang siaran siapa?
0: Oh atau mereka berdua kan, Kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung. Kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa, itu aku tahu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
7: Sudah umum, ya.
6: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya. 2017 pertama kali berdiri itu bertempat di Jalan Sungai mulai ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, temenin Dinda ini ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam tentunya malam hari ini. Wah, minggu malam antara santai dengan overthinking, bener gak sih? Karena ini peralihan gitu ya, dari weekend menuju ke weekday. Jadi minggu malam ini sering menjadi waktu yang unik katanya ya. Jadi di sisi apa ya, di satu sisi itu kayak kita tuh ingin menikmati sisa akhir pekan dengan santai, namun di sisi lain pikiran itu mulai kemana-mana gitu ya. Karena apa? Karena dari tugas kita mungkin kepikiran, aduh kepikiran lagi nih tugas belum selesai kan gitu ya, atau pekerjaan yang menumpuk kemudian rutinitas di hari Senin. Jadi sebenarnya sampai hal-hal yang sebenarnya ini belum tentu terjadi, tapi malah jadi hantu di pikiran kita gitu ya. Nah malam ini kita akan ngobrol gitu ya. Dari tadi Dinda sudah kasih clue-nya untuk teman Pro 2 semua. Jadi yang waktu paling santai atau justru jadi waktu buat pikiran kita ini apa ya, berlari-lari gitu. Kenapa berlari-lari gitu kan? Atau justru jadi kepikiran, waduh besok Senin, aduh keinget lagi nih tugasnya. Apalagi akhir bulan September ini ya, di TW3 tentunya mungkin untuk para pekerja ini sudah mulai siap-siap gitu ya. Apalagi nih evidian, apalagi nih yang mau dikumpulin, atau kalau buat anak sekolah tugas apalagi nih yang belum dikerjakan kan gitu ya. Jadi sebenarnya malam minggu kok malah banyak pikiran, benar gak? Nah mungkin buat teman Pro 2 semua boleh ya yang mau gabung sama kita nih. Jadi kalau malam minggu tiba tuh kalian lebih sering merasa santai atau malah overthinking, atau apa yang paling sering kepikiran nih saat malam minggu menuju Senin, atau apa nih, gak kepikiran sama sekali? Pernah gak sih lagi asyik rebahan terus tiba-tiba dari teman Pro 2 semua ini keinget gitu tugas atau pekerjaan yang belum selesai? Jadi menurut kalian, menurut teman Pro 2 semua, kenapa malam hari Senin bikin pikiran ini jadi lebih ramai? Coba boleh ya nanti di WhatsApp dulu deh, di WhatsAppnya Pro 2 tentunya bareng Dinda malam hari ini di 08 11 45 603 105. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Boy, boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
7: Pasti banyak dong ya. Mm-hmm. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
6: Iya benar.
8: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
7: Sosial media benar.
8: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
7: Oh.
8: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang, awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
7: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
8: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
7: interaksi jawab, langsung ya
8: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
6: Ah, jadi konten ya.
8: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
7: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
8: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
7: Segmented
8: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
6: Iya
8: gitu.
6: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
7: Anak Gen
6: Z.
7: Oh,
6: oke. Okay. Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM bareng Dinda di Pro 2 tentunya. Kita masih di jaga malam ini ya, jangan galau malam-malam. Katanya kalau malam gak boleh galau, tapi kayaknya malam ini memang tempat paling enak, apalagi suasananya ya buat kita overthinking gitu ya. Overthinking apalagi besok Senin, padahal wah kayaknya kita tadi ya tugas-tugas belum selesai, apalagi eviden-eviden di TW berapa nih ya, TW 3 segera dikumpulkan ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 semua, pernah gak sih ngerasa kalau malam hari kayak gini nih, apalagi besoknya Senin ya, banyak pikiran dan mulai takut, tentunya mulai dari takut terlambat bangun atau mungkin deadline yang menunggu dan pekerjaan yang belum selesai, sampai kekhawatiran menghadapi minggu baru. Pernah gak sih saking-sakingnya ini ya kita overthinking gitu kan, apalagi soal kerjaan, soal tugas sekolah, wah ini macam-macam pokoknya ya. Jadi hal-hal yang memang belum terjadi ini jadi kita pikirin, jadinya overthinking gitu ya. Padahal mah kayaknya enjoy aja gitu ya. Bisa gak sih, aduh kayaknya gak segampang itu deh Dinda, kita bilang enjoy aja. Karena kadang pikiran-pikiran itu yang suka kita lagi tenang-tenang gini kan, tiba-tiba muncul gitu kan. Nah mungkin buat teman Pro 2 semua, boleh yang mau share is caring gitu kan, sharing is caring bersama dengan Pro 2 RRI Palu tentunya di jaga malam, jangan galau malam-malam. Ini tagline-nya kita jangan galau malam-malam, tapi kayaknya kita bahasnya overthinking gitu ya. Nah ini tentunya bareng Dinda, ini Dinda pengen tahu dari teman Pro 2 semua, benar gak sih atau ini hanya mitos kalau kita malam-malam, apalagi peralihan dari weekend ke weekday ini tentunya buat kita jadi overthinking. Nah coba deh, boleh dibantu share. Kalau dari teman kita nih ada dari Brian, katanya gak perlu overthinking, life must go on katanya, tenang aja wis, gak usah khawatir katanya ya. Karena kalau kita semakin pikirin kayaknya jadi beban pikiran, malah jadinya sakit. Mending jalanin aja, bener gak? Kayaknya enak ya kalau kita bikin kata-kata gitu ya. Tapi kalau yang menjalani seperti apa, mungkin bener ada orang yang bisa menerapkan enjoy aja, jalani hidup ini dengan penuh syukur. Coba kalau dari teman Pro 2 seperti apa? Bersama dengan Dinda, boleh dong di-sharing di 105 FM-nya, teman terbaik kamu.

0: Eh, tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya. Setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
1: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
5: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal. Ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi, gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007, itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2 masih dijaga malam bareng Dinda di 105 FM, teman terbaik kamu. Masih semangat, semakin malam semakin semangat, semangat overthinking ya enggak ya. Tentunya dengan apa ya, tadi kita sudah bahas bahwa hari ini adalah minggu malam, bukan malam minggu gitu ya. Besok Senin, jadi tentunya apa sih sebenarnya yang ada di pikiran kamu malam hari ini? Apakah banyak-banyak overthinking justru karena mungkin capek ini ya, weekend kita udah beraktivitas dari pagi sampai malamnya gitu. Jadi tinggal tidurnya aja kayaknya itu enak deh. Atau yang masih melek nih dengerin Adinda di Pro 2 Palu, tentunya RRI Palu gitu ya. Boleh kalau mau sharing-sharing untuk kegiatannya atau mungkin enggak, kok enggak ada overthinking. Kayaknya enak kalau misal udah jam segini kita bobo aja ya. Atau seperti apa sih, boleh dong silakan untuk teman Pro 2 semua bersama dengan Dinda malam hari ini kita lihat dulu ya. Jadi apa sih yang bikin kalian tuh deg-degan di hari Senin, benar gak bikin overthinking? Atau kalian tipe yang menyiapkan semuanya dari minggu malam atau baru panik di Senin pagi gitu ya. Contohnya kayak gosok baju itu, setrika baju gitu kan. Jadi kalian sudah siapin di malam hari atau gedebak-gedebuk di paginya? Atau mungkin pilih outfit-outfit buat ngantor gitu ya, yang seragamnya kah atau mungkin dan lain sebagainya. Kalian lebih prepare untuk malam hari ini sudah disiapkan atau nanti aja nunggu Senin pagi gitu kan. Nah buat teman Pro 2 juga, kalau kalian pikiran ini sudah kemana-mana malam minggu ini, minggu malam ini, biasanya kalian, yang kalian lakuin nih apa nih? Apakah dengarkan lagu-lagu hits di Pro 2 tentunya bareng Dinda juga malam hari ini? Atau mungkin kalian lebih enak minum teh hangat malam-malam gitu kan? Atau kopi hangat gitu kan, beda-beda ya biasanya ya. Atau mungkin kalian lebih seneng ngaji gitu kan, dengerin ayat-ayat suci Al-Quran kalau yang untuk beragama Islam. Atau mungkin yang beragama lainnya juga mendengarkan lagu-lagu pujian.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
6: Harimau.
7: Ular.
8: Buaya.
5: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
9: Obrolan seru di Prodo FM.
10: Saya yang bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak atau hal yang kamu pikirkan juga?
3: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
10: Yes.
3: Saya percaya. Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu.
10: Yeah.
3: Gak boleh kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu, 99% dari diri kita, 1% orang lain.
9: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih bareng Dinda, kita dijaga malam, jangan gelung malam-malam di Pro 2 105 FM, teman terbaik kamu. Waduh, gak kerasa. Dari tadi kita ngobrolin kalau Senin gak boleh overthinking. Kalau Senin gimana ya, besok Senin sekarang Minggu malam, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya nih buat para teman Pro 2 yang sudah gabung-gabung yang curhat-curhat di malam hari ini, biasanya seperti apa sih katanya tuh, semua gak perlu dipikirin kok, jadi gak harus semuanya selesai dalam satu hal, karena dicicil aja gitu ya, maksudnya dicicil pekerjaannya sedikit demi sedikit, nanti juga akan lama-lama selesai gitu kan. Kalau kita menyelesaikan semua dalam satu malam jadi tentunya Minggu malam ini bukan waktu untuk mengkhawatirkan semua hal yang belum tentu terjadi, tetapi kesempatan untuk beristirahat, boleh ya. Mengapresiasi diri kita juga boleh, dan mempersiapkan langkah kecil untuk esok hari. Apalagi besok Senin, kayaknya butuh semangat baru dan senyum baru dari teman Pro 2, benar banget. Nah tentunya buat kita semua, walaupun besok harus aktivitas lagi, sekarang udah siap-siap tidur ini ya, karena sebentar lagi tengah malam. Dan Dinda pamit undur diri juga nanti tapi ya sabar dulu, masih ada 20 menit lagi Dinda nemenin teman Pro 2 semua tentunya di jaga malam ini. Jadi boleh kalau yang udah mau siap-siap mungkin dari prepare kali ya, biasanya kalau ditentas mau tidur tuh ngapain, cuci muka gitu kan, sikat gigi, gosok gigi, pakai skincare. Sekarang skincare bukan hanya untuk perempuan aja gitu ya, laki-laki juga boleh kok pakai skincare. Mungkin itu salah satu tipsnya supaya kita lebih tenang juga, lebih rileks tentunya dengan keadaan kita tidur nyaman, tenang, wangi, bener gak? Coba kalau kalian biar semakin tenang atau rileks tidurnya tuh pakai apa, atau pakai aromaterapi, atau harus semprot-semprot dulu atau seperti apa, boleh dong di komen, atau langsung tidur aja gitu kan, karena sudah lelah dari kegiatan weekend yang kita impi-impikan di hari Minggu. Tentunya buat teman Pro 2 semua, terima kasih ya udah bareng Dinda di malam hari ini. Nanti kita akan temenin lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Sebelum Dinda pamit juga, kita hadirkan satu lagu nih dari DJ Snake, Buah Ranit.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Namanya Bu untuk COVID. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
7: Itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya, terus juga kopi habis.
6: Oke, tapi habis.
7: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
6: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM teman terbaik kamu bersama dengan Dinda di Pro 2 RRI Palu tentunya. Buat teman Pro 2 semua, kita tadi sudah curhat-curhatan ini ya. Sharing is caring, ngalor ngidul gitu kan. Tentunya minggu malam ini bukan tentang sesuatu yang mencemaskan semua hal yang belum terjadi di esok hari ya. Kadang buat teman Pro 2 semua, kita mungkin butuhkan hanyalah berhenti sejenak. Kemudian kita menikmati malam dan percaya bahwa kita bisa menghadapi hari esok dengan satu langkah, satu demi satu langkah tentunya. Dan jangan biarkan tentunya tadi overthinking kita di minggu malam ini untuk menghadapi hari Senin dan hari-hari selanjutnya terkait dengan deadline dan tugas yang belum selesai ini, kita kerjakan secara perlahan ini ya. Jangan sampai jadi beban tentunya untuk teman Pro 2 semua. Bersama dengan Dinda malam hari ini, terima kasih banyak sudah nemenin Dinda ini ya. Waduh, rasanya kayak akhirnya kita bisa apa ya, kalau enggak kepikiran sesuatu tuh akhirnya bisa istirahat dengan tenang gitu tentunya. Buat teman Pro 2 semua, semoga malam hari ini bisa tidur nyenyak, jangan sampai overthinking lagi, sehat semua, penuh syukur, dan jalani hari Senin esok dengan penuh semangat dan senyum baru. Dinda pamit undur diri, nemenin kalian semua nih teman Pro 2. Tentunya kita akan bertemu lagi besok ya di Pro 2 RRI Palu 105 FM, teman terbaik kamu. Biar kita makin semangat untuk tebar pesonanya, lagu-lagu ini kita hadirkan dari Zigas, tebar pesona. Oke, bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
2: Jangan salah loh, Ran. Kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
1: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
3: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, Ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Dengan terdengarnya Hirama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini tanggal 20 September 2026 melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Senin 21 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

ProDuo FM ヘッツミュージックステーション。

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting overdrive.

0: Beb, beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Teman Pro 2, setelah guyuran hujan pada Kamis malam 17 September 2026, Kota Palu diperkirakan kembali berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Minggu 20 September 2026 berdasarkan peringatan dini cuaca 3 harian yang dirilis Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu periode tanggal 18 sampai dengan 20 September 2026. Teman Pro 2, tim Indonesia kembali berhasil menambah pundi-pundi medali di Asian Games 2026. Karateka Putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubi sukses menyabet medali perunggu di nomor kumite 68 kg usai tampil dominan dan menumbangkan wakil dari Kyrgyzstan Begimay Orozalife dengan skor meyakinkan yaitu dengan 6-1 di Toyoasi City General Gymnasium Jepang.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Informasi terakhir teman Pro 2, aktris Thailand Hong Kong Ling Ling Kuang dinobatkan sebagai perempuan tercantik di dunia di 2026 versi Netizen's Choice Magazine dan dia meraih gelar Most Beautiful Woman Alive 2026 setelah mengantongi lebih dari 22 juta suara dari penggemar global dalam polling yang digelar media tersebut. Sekian informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Nantikan informasi terupdate lainnya hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, selamat pagi teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali pagi ini bisa hadir temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua. Teman berdua, pagi ini dengan beberapa informasi terupdate ya di Spada. Selamat pagi teman berdua. Jadi kalau pagi ini kamu butuh informasi sambil dandan, sambil mandi maybe ya kan, sambil bersiap-siap buat sarapan, masak, dan apapun yang kamu lakukan, semoga bisa terhibur dengan hadirnya Pro 2 pagi hari ini. Saya udah nyiapin beberapa informasi terupdate untuk kamu pagi ini, jadi udah siap belum?

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak membuat puasa. Yang ketiga, poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir berdua.
2: Cuma itu ceritanya yang paling ini teman-teman sebenarnya ya kan?
1: Iya, cuma
2: ya, karena tujuannya bukan target pasien saja, tapi iya, juga.
1: Iya.
2: Tapi kan memang tadi kalau bicara tentang tenaga pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan. Tapi melalui pengalaman kerja tadi kan, pernah bekerja di satu perusahaan, kemudian mendapatkan ilmu dan dengan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun pikiran yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
1: Nah, karena kan pastinya tidak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pada selamat pagi teman Pro2. Teman Pro2, aktivitas kegempaan di wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya terpantau meningkat dengan tercatatnya 121 kejadian gempa bumi oleh BMKG Stasiun Geofisika Palu sepanjang periode tanggal 11 sampai dengan 17 September 2026 kemarin. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pekan sebelumnya yang mencatat hanya 89 kejadian. Dari total 121 kejadian tersebut, sebagian besar atau sebanyak 101 gempa memiliki magnitudo di bawah 3, sementara 20 gempa lainnya tercatat berada pada rentang magnitudo 3 hingga 5 magnitudo teman Pro2. Dan tentunya teman Pro2, aktivitas gempa ini teman Pro2 di Sulawesi Tengah dicatat meningkat ya dari pekan sebelumnya, yaitu mencapai 121 kejadian dalam satu pekan.

0: kita bergelimang. Masih manusia dia kira aku bintang. Semua pesona yang aku tebar kini buyar. Katanya ku terlihat lebih sukses dari layar.
1: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya?
2: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya?
1: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
3: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
2: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya.
1: Iya. Jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini kita ke informasi yang tentunya bisa kita aplikasikan pagi hari ini teman Pro 2, yaitu rutinitas pagi yang sempurna menurut neuroscience teman Pro 2. Jadi satu jam pertama yang buruk tidak hanya membuat satu jam itu menjadi buruk ya, dampaknya bisa terbawa ke jam-jam berikutnya. Jadi pagi hari kamu bisa memilih untuk mendapatkan paparan cahaya alami ke mata dalam 15 menit setelah bangun. Paparan cahaya di pagi hari ini membantu mengatur jam sirkadian tubuh dan memicu respon kebangkitan kortisol sesuai waktunya. Tidak harus terkena sinar matahari langsung, bahkan cahaya alami di luar ruangan saat cuaca mendung itu sudah cukup untuk mengirimkan sinyal tersebut ke tubuh. Jadi bangun tidur jangan langsung terpapar cahaya gadget ya, usahakan terpapar cahaya alami teman berdua. Lalu bangun tidur atau rutinitas di pagi hari teman berdua, jangan menyentuh ponsel selama 30 menit pertama setelah bangun ya. Jadi ini adalah periode ketika respon kebangkitan kortisol sedang berlangsung, membanjiri otak dengan notifikasi dan berbagai keputusan sebelum proses ini selesai tidak akan menghentikannya, tetapi dapat bersaing dengan proses tersebut untuk mendapatkan perhatian kamu teman berdua. Lalu bangun tidur, minum setidaknya 500 ml air sebelum mengonsumsi kafein. Jadi tidak mendapatkan asupan cairan selama beberapa jam saat tidur, itu dapat membuat tubuh mengalami dehidrasi ringan di pagi hari ya. Dan dehidrasi ini teman berdua terbukti dapat mempengaruhi suasana hati dan juga konsentrasi. Jadi menghidrasi tubuh terlebih dahulu ini membuat kafein yang ada yang kamu konsumsi setelahnya bekerja dengan kondisi tubuh yang lebih stabil. Lalu gerakan tubuh kamu setidaknya 10 menit sebelum mulai bekerja. Gerakan ringan dapat membantu mengaktifkan saraf vagus yang berperan dalam menggeser sistem saraf dari kondisi stres setelah tidur menuju keadaan yang lebih tenang dan juga terkendali. Lalu selanjutnya sesaat lagi, tetap di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
3: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak.
2: 15 iya, sampai
3: 15
2: dengan?
3: 15 sampai 17 kak.
2: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau
3: dewasa usianya berapa?
2: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas kak. Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
3: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada kak, ya, kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu kak, apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3 udah mau persiapan TKA ya.
2: Grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di apa namanya, di Jakarta teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya. Dari NTT.
3: Nah,
2: apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
3: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi kak, itu pasti ada nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan ke terkhusus untuk remaja sih kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar kak.
2: Benar. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mencintai, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
3: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik kak.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, selanjutnya ada beberapa hal yang mesti dilakukan di pagi hari teman berdua. Ini untuk memberikan kesehatan ya bagi tubuh kita teman berdua. Yaitu pagi hari konsumsi sarapan tinggi protein yang bisa mengandung lemak sehat begitu ya. Protein dan lemak ini membantu menjaga kadar gula darah dan respon dopamin tetap lebih stabil yang dapat mendukung fokus dalam waktu yang lebih lama. Memulai hari dengan makanan tinggi gula dapat menyebabkan kadar glukosa meningkat dengan cepat dan kemudian turun kembali dengan cepat yang berpotensi membuat fokus dan energi ikut menurun menjelang pertengahan hari teman berdua ya. Lalu kamu bisa menulis satu tugas yang paling penting hari ini, lalu kerjakan terlebih dahulu. Menuliskan tugas membantu mengarahkan perhatian pada hal yang dianggap penting ya. Salah satu sistem otak yang berperan dalam proses ini adalah reticular activating system atau RAS yang membantu menyaring berbagai informasi agar perhatian dapat tertuju pada hal tertentu. Dan mengerjakannya dalam 2 jam pertama juga dapat membantu memanfaatkan periode ketika fungsi korteks prefrontal, bagian otak yang terlibat dalam fokus, perencanaan dan pengambilan keputusan dapat bekerja secara optimal ya. Jadi 1 jam pertama yang baru 1 jam pertama yang buruk tidak hanya membuat 1 jam itu menjadi buruk ya. Dampaknya bisa terbawa ke jam-jam berikutnya. Tidak satu pun dari langkah-langkah ini tadi membutuhkan waktu lebih lama daripada scrolling di tempat tidur atau mengambil makanan manis sebelum berangkat ke tempat aktivitas. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak hal di pagi hari ya teman berdua, tapi ini tentang melakukan beberapa hal sederhana yang benar-benar dapat menentukan bagaimana sisa hari kamu berjalan. Have a nice day teman berdua, semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar hari ini.

0: sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
3: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
2: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
3: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum?
6: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
4: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

Balik lagi teman Pre2 di Spada. Selamat pagi teman Pre2. Dan terima kasih buat yang masih terus stay tune di Pre2 pagi hari ini. Masih ditemenin sama Nadila teman Pre2. Sampai nanti di jam 11 siang ya. Saya temani kamu dengan beberapa informasi terupdate tentunya. Kali ini teman Pre2 kita ke informasi mengenai telat asam lambung naik ya. Wis, ini kayaknya bukan beberapa ya, penyakit yang banyak diderita oleh warga dunia maybe atau warga Indonesia. Nah, jadi teman Pre2 bukan cuma telat makan, ada beberapa alasan kenapa ternyata stres juga bisa memicu asam lambung naik. Jadi bukan cuma hanya telat makan, bisa jadi stres gitu ya. Otak dan lambung itu satu frekuensi. Banyak yang mengira asam lambung murni karena faktor makanan. Menurut jurnal Nature Reviews Gastroenterology teman Pre2, tubuh itu memiliki sistem gut brain axis, yaitu jalur komunikasi dua arah antara sistem saraf pusat otak dan sistem saraf enterik atau pencernaan. Saat otak mendeteksi stres atau overthinking, sinyal bahaya langsung dikirim ke lambung. Nah, bagaimana stres merusak katup lambung? Menurut jurnal Clinical Gastroenterology and Hepatology di tahun 2020, stres memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin. Reaksi tubuh ini mengundurkan katup lambung ya. Akibatnya cairan asam lambung dengan mudah naik ke kerongkongan dan memicu sensasi heartburn teman Pre2. Lalu ada bukti riset dan data valid, resiko 22 kali lipat orang dengan tingkat stres sedang atau tinggi itu berisiko 1,8 hingga 2 kali lipat lebih tinggi mengalami serangan GERD. Lalu ada sensitivitas kerongkongan, stres akut membuat saraf di kerongkongan jauh lebih sensitif begitu ya, atau hiperalgesia, sehingga asam lambung jumlah kecil pun akan terasa sangat sakit. Jadi karena itu pengobatan fisik tidak akan maksimal jika faktor psikologis atau stresnya tidak ditangani. Dan langkah pencegahan yang tepat adalah teman Pre2, yaitu diafragmatic breathing, pernapasan perut 5 menit itu terbukti aktif menurunkan respon saraf simpatis atau stres. Atau avoid double triggers, hindari melampiaskan stres ke kafein yang tinggi seperti kopi atau makanan yang sangat pedas. Lalu yang terakhir adalah light activity, yaitu jalan kaki 15 menit membantu mempercepat pengosongan lambung teman Pre2.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke, kita kenalan dulu ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
6: Iya, sudah sejak dari 2022.
5: Iya.
6: Jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
5: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
6: Iya, di Palu di tahun 2023.
5: Udah cukup lama juga,
6: iya,
5: sih.
6: Iya, sudah mau 2 tahun.
5: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
6: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
5: Oke, Cynthia Inggani. Hai.
7: Ya, betul, halo Kak Nadira. Hai. Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
5: Singgani, oke. Okay.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
9: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

pada selamat pagi teman Pro2. Teman Pro2, fenomena mengejutkan di Republik Indonesia. Warga mengular untuk antri konseling jiwa ya. Ternyata bukan cuma mengular antri BBM, ternyata warga Republik Indonesia juga banyak mengantri untuk konseling jiwa. Kementerian Kesehatan mencatat lonjakan pengakses layanan krisis psikologis healing di 119 hingga memicu antrian panjang begitu ya. Kondisi di lapangan, petugas psikolog yang bersiaga hanya berjumlah 5 orang dalam satu shift itu berdurasi 3 jam, sedangkan pengakses layanan mencapai 500 hingga 600 orang per shift. Alhasil, durasi konseling dibatasi maksimal 30 menit bagi setiap pasien begitu ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa masalah mental yang selama ini tidak terdeteksi kini mulai bermunculan ke permukaan. Dan tentunya ini juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan ya, kelihatan bahwa memang ada masalah kesehatan jiwa dan cukup banyak yang perlu kita lakukan sebenarnya, karena jiwa ini kan perlu konseling ya, kita membutuhkan lebih banyak lagi ahli-ahli jiwa untuk bisa melakukan treatment ini. Jadi teman Pro2, lonjakan kebutuhan layanan kesehatan jiwa mulai terlihat setelah program cek kesehatan gratis berjalan. Kemenkes mencatat banyak persoalan psikologis yang sebelumnya tidak terdeteksi kini mulai muncul dan mendorong peningkatan akses ke layanan counseling healing di 119. Tingginya jumlah pengakses ini juga membuat kapasitas layanan kewalahan begitu ya. Kemenkes pun berencana menambah kapasitas healing 119 dan memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas agar kebutuhan konseling masyarakat dapat ditangani secara bertahap.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
7: Obrolan seru di Prodo FM.
8: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

Pro 2. Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita ke informasi berikutnya. Ada beberapa rahasia tersembunyi di benda yang sering kita gunakan sehari-hari. Misalnya teman Pro 2, coba kamu lihat keyboard komputer kamu. Itu ada tonjolan di F dan di J. Nah, coba saya cari. Nah, benar. Ini ada tonjolan di F dan J. Jadi tonjolan kecil ini teman Pro 2 di keyboard itu bukan hanya sekadar desain ya. Fungsinya membantu jari menemukan posisi awal saat mengetik tanpa melihat keyboard. Lalu untuk ujung meteran yang goyang, bagian logam di ujung meteran itu memang dibuat bisa bergerak teman Pro 2. Pergerakannya membantu menjaga titik nol tetap akurat saat mengukur dari luar maupun dari dalam. Lalu kalau kamu menggunakan jeans ya, coba cek apakah di celana jeans kamu ada kantong kecil. Nah, kantong kecil di jeans itu awalnya dirancang untuk menyimpan jam saku. Sekarang kebanyakan orang menggunakannya untuk menyimpan koin atau benda kecil lainnya. Lalu, nah coba lihat lagi sepatu kamu teman Pro 2. Ada lubang tambahan di sepatu. Lubang paling atas pada sepatu olahraga itu punya fungsi yang khusus ya. Dengan teknik tertentu, lubang ini bisa mengunci tumit agar kaki tidak mudah bergeser saat berjalan atau berlari. Lalu lubang di gagang panci. Nah, lubang pada gagang panci bukan hanya untuk menggantungnya atau hiasan. Lubang ini juga bisa digunakan untuk menaruh gagang sendok untuk memasak ya, agar meja tetap bersih teman berdua. Dan lubang kecil di tutup pulpen, pada tutup pulpen dirancang lubang kecil begitu agar udara tetap bisa masuk jika tutup tidak sengaja tertelan. Tujuannya untuk mengurangi resiko tersumbatnya saluran dari bagian pulpen begitu ya, atau pernapasannya pulpen teman berdua. Nah, ini juga yang kadang bikin penasaran. Ada lubang kecil di jendela pesawat teman berdua. Itu biasanya kita juga sering melihat gitu ya, dan penasaran ada apa itu. Lubang kecil ini membantu menyeimbangkan tekanan udara di antara lapisan kaca jendela pesawat sehingga beban tekanan tidak hanya ditanggung oleh satu lapisan. Hal-hal kecil ini menarik ya teman berdua, yang sering kita temui atau jumpai di keseharian ternyata punya tujuannya yang sangat berarti.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
4: Halo.
3: Kamu kelas berapa?
4: Aku kelas 2 SMA.
3: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
4: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
3: 17 tahun. Ya.